perkembangan berita-berita terkini dari dalam dan luar negara. Ikuti siaran berita dunia jam 10 pagi di National FM dan Harmony FM Radio Brunei dan at rtbgo.bn.

0: Pelangi FM.
1: Pelangi FM.
2: Pelangi FM. Menghibur, menggerak, menindak.
1: Pelangi FM.

Ikuti kami. Hanya di Pelangi FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Dulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan universiti tidak cukup sekadar melahirkan graduan yang mahir AI, tetapi yang lebih penting graduan yang mempunyai kebolehan menggunakan teknologi secara berhemah dan bertanggungjawab, mengutamakan nilai, adab dan perhitungan matang. Kebawah Dulia Mahamulia berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan ijazah kepada graduan baharu UBD. Kebawah Dulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan

0: Universiti tidak cukup sekadar melahirkan graduan yang mahir AI, tetapi lebih penting graduan yang mempunyai kebolehan menggunakan teknologi secara berhemah dan bertanggungjawab mengutamakan nilai, adab dan perhitungan matang. Dalam titah, Baginda juga mengalu-alukan usaha Universiti Brunei Darussalam UBD melaksanakan kurikulum Gen Bestari yang bukan sekadar pembaharuan kurikulum tetapi adalah satu pendekatan untuk melahirkan graduan yang seimbang, berilmu, berakhlak, berdaya tahan, celik digital dan sentiasa bersedia untuk terus belajar sepanjang hayat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian pada majlis convocation kali ke-38 UBD pagi tadi. Baginda memulakan titah dengan merafakkan syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan izinnya jua dapatlah bersama-sama hadir di majlis convocation kali ke-38 UBD. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dengan amat sukacita bertitah mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada para graduan di atas kejayaan mereka menamatkan pengajian masing-masing.
1: Kejayaan ini tentunya merupakan hasil usaha serta doa para ibu bapa yang tidak berpenghujung. Sejak penubuhannya, Universiti Brunei Darussalam sentiasa berazam ke arah kesempurnaan insan. Azam ini merupakan tujuan sebenar pendidikan tinggi, bukan sekadar untuk melahirkan graduan yang cemerlang dalam akademik, tetapi juga membentuk insan yang berakhlak mulia, pemikir dan berintegriti. Inilah matlamat yang tidak pernah berubah, walaupun dunia sentiasa mengalami perubahan.
0: 1,181 graduan menerima ijazah dan diploma dalam bidang masing-masing pada majlis convocation ke-38 UBD. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Chancellor UBD, berkenan menyempurnakan pengurnian ijazah Doktor Falsafah dan ijazah Sarjana Muda kepada 793 graduan. Majlis berlangsung di Dewan Chancellor UBD. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Pro-Chancellor UBD. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihindatu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan dan Dr. Awang Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Bacaan Surah Sabah ayat 10 hingga 13 diperdengarkan oleh Pengiran Muhammad Abdul Majid Arifin bin Pengiran Haji Muhammad Abdul Aziz, graduan Ijazah Sarjana Sains dalam Biodiversity. Dalam sembah alu-aluan, Naib Chancellor UBD antara lain menyentuh mengenai beberapa perkembangan yang dilaksanakan dan dicapai oleh UBD. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menyempurnakan pengurnian ijazah-ijazah kepada para graduan. Daripada 793 graduan, 56 menerima ijazah Doktor Falsafah, PhD, dalam pelbagai bidang antaranya Micro Master of Occupational Health. 737 graduan menerima ijazah sarjana muda dalam sastra, perniagaan, kejuruteraan, sains kesihatan dan sains digital. Majlis kali ini juga menyaksikan kohort pertama bagi ijazah sarjana muda sains digital dalam kecerdasan buatan AI dan robotik. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. Beberapa lagi isu dibahaskan pada hari ke-6 mesyuarat kedua dari musim pemesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara bersidang pagi tadi. Laporannya selepas ini.

Datuk Seri Setia Shamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa menyatakan kerajaan pada masa ini terus memperkukuh penggunaan dan integrasi data merentas kementerian dan agensi agar setiap keputusan dasar dibuat berdasarkan analisis yang lebih komprehensif. Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan juga memberi respons mengenai pelan tindakan dan inisiatif jangka panjang dalam menjana pengusaha belia yang AI. Yang Berhormat menjelaskan usaha tersebut memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan bersepadu melalui penglibatan serta kerjasama strategik pelbagai pihak. Mengenai pendekatan kementerian dalam pembangunan industri sukan sebagai salah satu sektor ekonomi pula, Yang Berhormat menyatakan kementerian akan menyusun dan menstruktur perkembangan sektor berkenaan dengan lebih teratur dan sistematik ke hadapan. Dewan juga mendengarkan penjelasan Menteri Pembangunan mengenai usaha bagi memastikan kelulusan, pelaksanaan dan penyiapan projek serta proses pembayaran dapat dilaksanakan dengan lebih teratur. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid menjelaskan penyelarasan antara pegawai projek, perunding dan kontraktor perlu ditingkatkan terutama kemahiran pegawai dalam pemprosesan tuntutan dan penggunaan Tafiz 2.0. Menteri Pembangunan juga memberi respons mengenai pengumpulan kitar semula serta pelupusan sisa elektrik. Menurut Yang Berhormat, e-sisa perlu dilupuskan dengan mengikut peraturan bagi pencemaran toksik dan kesannya kepada kesihatan. Dewan seterusnya beralih mendengarkan perbahasan usul penangguhan daripada ahli-ahli Yang Berhormat. Sidang ditangguhkan tengah hari tadi dan akan disambung petang ini pukul 2.30 petang.

0: cuaca panas ekstrim bermula pada bulan Mei dan mencetuskan kebakaran besar, kemarau berpanjangan dan rekod suhu kebangsaan baharu. Lebih 100 orang maut setelah gempa bumi menggegarkan barat Colombia menumbangkan bangunan di beberapa buah bandar, merosakkan hospital dan prasarana serta memerangkap ramai orang di bawah runtuhan. Gempa melanda hanya beberapa hari selepas Tuan Abelardo de la Estrella mengangkat sumpah sebagai presiden, menyerapkan pentadbiran baharu ke dalam krisis besar pertama. Beliau mengisytiharkan keadaan kecemasan kebangsaan dengan kerajaan mengerahkan bantuan kepada masyarakat yang terjejas dan keutamaan diberikan kepada menyelamatkan mangsa yang terperangkap. Presiden Donald Trump memberi respon kepada syarat Iran bagi perjanjian damai dengan permintaan beliau yang Iran membayar pampasan bagi mereka yang terkorban dalam perang, serangan dan bantahan dalam peningkatan retorik yang berkemungkinan menyukarkan usaha bagi membuka semula Selat Hormuz. Cadangan Tuan Trump yang tidak pernah ditimbulkan sebelumnya merupakan respon kepada permintaan Tehran bagi pampasan dan menamatkan sekatan. Permintaan Iran sebahagian besarnya selaras dengan terma perjanjian damai awal ditandatangani pada bulan Jun. Sejak perang bermula pada bulan Februari, Tuan Trump berulang kali menekankan di antara ancaman peningkatan dan perjanjian damai. Beralih ke berita sukan. Aston Villa sedang merundingkan pemindahan pemain tengah Bayern Munich, Joao Palhinha. Pemain antarabangsa Portugal berusia 31 itu menjadi sasaran bagi Villa setelah Amadou Onana mengalami kecederaan lutut semasa menyertai perlawanan Piala Dunia bersama Belgium. Sumber berkata Palhinha masih belum membuat keputusan namun terbuka bagi pemindahan ke Villa Park yang dianggap sebagai antara pilihan terbaik. Bayern bersedia melepaskan beliau setelah 2 tahun dengan nilai 47.4 juta pound dari Fulham. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Bertitah menegaskan universiti tidak cukup sekadar melahirkan graduan yang mahir AI. Tetapi yang lebih penting, graduan yang mempunyai kebolehan menggunakan teknologi secara berhemah dan bertanggungjawab, mengutamakan nilai, adab dan perhitungan matang. Kebawah Dulia Maha Mulia berkenan berangkat menyempurnakan pengurnian ijazah kepada graduan baharu UBD. Dan itu sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Norima Haji Khamis dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita berikutnya dapat anda ikuti pada pukul 3 petang waktu negara Brunei Darussalam.

0: Pelangi FM, Radio Brunei.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama di Hiburan 914. Salam sejahtera. Selamat tengah hari Auda. Dan untuk hari ini, pertemuan kita hari Selasa 27 Safar 1448 Hijriah bersamaan dengan 11 Ogos 2026 Masih. Dan saya ini kembali bersama dengan Auda untuk hari ini sehingga pukul 3 petang nanti. Dan masih lagi kita berada di segmen Info Bits. Okay? Info semasa, info terkini akan kita kongsikan kepada Auda. Selain daripada Auda mengongsikan ucapan Auda, dan saya akan share di Pelangi FM. Jadi Auda yang mempunyai ucapan boleh hantarkan terus menerusi WhatsApp kita ke 8333914. Dan nanti ada cerita tentang mata. Kalau kita cakap tentang mata ni kan macam-macam kita boleh bercerita. Kita suka menyaksikan sesuatu ataupun melihat sesuatu yang cantik. Selain itu juga kita suka menggosok mata kita. Dan kalau sudah nyaman digosok tu, semakin kuat lagi kita ni gosok mata kita ni kan. Tapi itu ada ceritanya nanti tentang mata ini. Okey, sekejap lagi akan saya kongsikan kepada Auda. Dan untuk tengah hari ini pastinya ada yang sudah pun makan tengah hari, dan juga pada ketika ini tengah apa, ada juga yang hanya mengambil makanan ringan ke saja. Tapi yang penting terisi perut Auda untuk Auda menjalankan lagi tugas-tugas Auda, menyambung lagi tugas-tugas Auda di sebelah petang. Dan untuk itu, selamat bertugas kepada Auda nanti. Dan pastikan juga kita doakan semoga Auda dapat menyelesaikan tugas-tugas yang Auda ingin lakukan di sebelah petang tanpa ada gangguan. Okey, sekali lagi akan saya kongsikan kepada Auda apakah dia ceritanya tentang mata tersebut. Sebelum itu, lagu daripada Ariana Grande menghiburkan Auda hanya di Pelangi FM.

Dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

Okey, Audan. Tadi saya ada memperkatakan tentang mata kan. Kadang-kadang kita tahu kalau kita menggosok mata tu dengan terlalu kuat, konsekuensinya ataupun perkara yang akan berlaku selepas itu, kita ni kadang-kadang sebetulnya tahu. Tapi kita memilih untuk tidak mahu tahu. Begitulah. Jadi mata ialah antara organ deria yang paling penting dalam kehidupan seharian kita. Kerana melalui penglihatan kita, kita dapat menjalankan pelbagai aktiviti seperti membaca, bekerja, memandu dan juga berkomunikasi dengan lebih mudah. Jadi penjagaan kesihatan mata ni tidak boleh kita pandang ringan, walaupun menggosok mata itu adalah tabiat yang biasa ketani lakukan apabila mata ketani terasa gatal ataupun letih ataupun dimasuki habuk. Dan perbuatan itu sebenarnya boleh mendatangkan pelbagai kesan buruk jika dilakukan terlalu kerap. Okey, selalulah tu maksudnya, dengan tekanan yang kuat, menggosok secara kuat. Ia salah satu bahaya utama menggosok mata secara berlebihan ialah risiko mencederakan permukaan mata, khususnya kornea. Kornea ialah lapisan jernih di bahagian hadapan mata yang berfungsi membantu memfokuskan cahaya. Jadi geseran yang kuat boleh menyebabkan kornea mengalami calar ataupun luka kecil, dan keadaan ini boleh menyebabkan mata menjadi pedih, berair, sensitif terhadap cahaya dan juga penglihatan menjadi kabur. Dan selain itu juga, tangan ketani yang ketani gunakan untuk menggosok mata ketani itu mungkin mengandungi pelbagai jenis bakteria, virus ataupun kotoran yang tidak kita lihat dengan mata kasar ketani. Jadi apabila tangan ini tidak bersih menyentuh mata, mikroorganisma itu boleh berpindah ke permukaan mata dan menyebabkan jangkitan seperti konjungtivitis ataupun mata menjadi merah. Individu yang mengalami jangkitan mata ini lazimnya akan menunjukkan gejala seperti kemerahan, kegatalan ataupun mata berair, kelopak mata yang melekat terutama pada waktu pagi serta rasa kurang selesa. Jadi tabiat menggosok mata dengan kuat dan juga berulang kali juga dikaitkan dengan peningkatan risiko keratokonus dalam kalangan individu yang berisiko. Apakah dia keratokonus ini? Ialah keadaan apabila kornea menjadi semakin nipis dan berubah bentuk sehingga menonjolkan ke hadapan seperti bentuk kon. Perubahan bentuk tersebut boleh menyebabkan penglihatan menjadi kabur dan juga sukar diperbetulkan sepenuhnya dengan cermin mata biasa. Maksudnya kalau tidak memakai kacamata pun memang sukar untuk dipulihkan sepenuhnya. Walaupun tidak semua individu yang menggosok mata akan mengalami keratokonus ini, tapi tabiat tersebut dipercayai boleh menjadi salah satu faktor yang menyumbang kepada perkembangannya. Jadi sekiranya mata terasa gatal, kering ataupun letih, ada beberapa langkah yang lebih selamat boleh ketani lakukan berbanding dengan ketani menggosok mata ketani. Antaranya membilas mata menggunakan larutan pencuci mata yang sesuai ataupun air bersih sekiranya terdapat habuk, menggunakan ubat titis mata yang disyorkan untuk mengurangkan kekeringan, serta mengamalkan pemakanan yang menyokong kesihatan mata. Jadi menggosok mata terlalu kerap ini bukanlah tabiat yang harus dipandang ringan, kerana ia boleh meningkatkan risiko kecederaan pada kornea, jangkitan mata, memburukkan gejala alahan dan juga berpotensi menyumbangkan kepada masalah mata tertentu. Jadi sebaliknya, penjagaan mata yang baik, kebersihan tangan serta

mendapatkan rawatan yang sesuai apabila mengalami masalah mata adalah langkah terbaik untuk mengekalkan kesihatan penglihatan. Kadang-kadang ada orang syok ia pakai kacamata macam ku, macam ragat. Indah sebenarnya. Ngalih sister memakai kacamata ni. Okey, jadi itu dia. Pastinya kalau ada di antara rakan Auda ke adik-beradik Auda yang suka mengusap mata tu, cuba bagi tahu tah apa saja perkara-perkara yang kurang baik kalau selalu mengusap mata ni. Okey, Auda terus lagi dengarkan lagu di tengah hari ini. Pastinya ada meminta untuk kita memutarkan lagu ini. Lagu Nadif Basalamah, Aziz Harun dan juga Aisyah Retno menulisi lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Semuanya bersama dengan Auda hanya di Pelangi FM, penghibur penggerak minda.

Audah yang memandu mungkin sekarang ni tengah tension, berserabut, dan yang penting tetap fokus dan semoga selamat sampai ke destinasi. Pesanan ini dari saya, Adi Putra, dan dibawakan oleh Pelangi FM.

0: Lagu, Aura dan Vibes. Di Station nomor 1 Aura.
1: Auda yang sedang bertugas, semoga ceria sentiasa dan selamat bertugas. Pesanan ini dari saya, Alif Sata dan Pelangi FM.

0: 914.
1: Hiburan 914.
2: Hiburan 914.
0: Di Pelangi FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Sabah ayat 39.
4: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
0: Station. No, no, of course.

0: Pelajar yang mempersiapkan diri dengan senjata informasi akan selalu memenangi pertempuran. Jangan simpan istilah gagal dalam kamus AUDA. Yang ada hanya kejayaan atau belajar lagi. Pesanan ini dari saya, Susan Maidin, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: Pelangi FM, Radio Brunei, your number one

0: 2 lagu dari 3 lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik, juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.
1: Tuan-tuan dan puan-puan, dengarkan lagu dari artis Brunei menerusi Brunei Tracks di Pelangi FM dari saya, Nazmo.

Ya, lagu daripada BDR Amuse menerusi lagu Best I Could menghiburkan petang Selasa Auda. Jadi Auda, ada saja sebetulnya info-info yang Auda berikan kepada kita, penambahbaikan dan juga apa juga request Auda, sebetulnya kita mendengar dan kita membaca. Jadi untuk segmen vokal pada minggu ini sebetulnya adalah antara permintaan daripada Auda. Jadi memang dimasukkan untuk Auda nyanyikan di segmen vokal pada esok malam bersama dengan rakan tugas 8.30 minit malam. Dan antara yang banyak dipinta adalah lagu Dalam Diam ini, sebetulnya lagu daripada Mojek, Mojek Hafiz Zainakal featuring Zamir Harith. Ini antara lagu yang dipinta untuk dimasukkan dalam segmen vokal. Dan juga lagu Miti Zasia, Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan. Jadi pastinya, dan saya berharap Auda yang meminta lagu ini untuk dimuat dalam vokal Pelangi, Auda akan menghubungi Pelangi FM esok malam seperti biasa, okay, bersama dengan rakan setugas, okay, dan saya harap juga Auda berjaya lolos untuk ke minggu penentuan, itu juara bulanan nanti ujung bulan ini. Jadi all the best kepada Auda yang ingin ikut serta menerusi segmen vokal. By the way, satu lagu lagi yang boleh Auda nyanyikan adalah lagu daripada Maria G. Clau featuring Ivina Adura menerusi lagu Ruang Rindu. Ini adalah versi cover. Okay, ini antara salah seorang bintang yang kelahiran Best Nawan 4 juga. Okay, dia intik Zira Jamal. Okay, lagu daripada Aris Khalif menerusi lagu Jangan Penggagahi hanya di Pelangi FM.

Kita ada lagu daripada Ash Alihan versi cover. Dan lagu ini sebetulnya original singer-nya adalah Andy Osman. Dia macam mana ya, sebelum adanya Vibe Duo, kita sudah pun ada sesi akustik bersama dengan Ash Alihan a few months ago, sebelum dia masuk Vibe Duo. Dan sudah dalam Vibe Duo, dia punya mentor adalah Andy Osman. Dia macam gitu. Okay, all the best juga untuk para mentor dan juga protegenya. Semoga nanti kita dapat melihat dan juga menyaksikan persembahan yang hebat di final nanti. Dan Auda ingin menyaksikan nanti, Auda kena terus stay tune melihat di Instagram dan juga di TV Brunei, bilakah agaknya final Vibe Duo itu akan berlangsung dan kita sama-sama support artis-artis dari negara kita, negara Brunei Darussalam. Okay, Auda terus lagi dengarkan di Pelangi FM Artist of the Month bagi bulan Ogos, tidak lain tidak bukan si cantik, si comel ini, Marsha Dania, menerusi lagu Tiba-Tiba, hanya di stesen nombor 1 Auda, Pelangi FM.

Alhamdulillah, kebelakangan ini Marsha makin aktif dalam bidang seni dengan membuat persembahan di pelbagai acara seperti majlis perkahwinan, gig music dan acoustic night di beberapa kafe di Brunei. Selain itu juga, Marsha berpeluang terlibat dalam beberapa program bersama RTB yang banyak memberikan Marsha pengalaman dan pendedahan dalam industri seni. Marsha juga amat bersyukur kerana telah tercalon dalam top 5 Anugerah Pelangi 10 bagi dua kategori iaitu artis baru pilihan dan lagu Melayu pilihan. Di samping itu juga, lagu duet saya bersama Edri Zikri yang bernama Gangguan turut menerima pengiktirafan di Vima Music Awards dengan meraih tempat kedua bagi kategori Best Genre Bender Song. So, Marsha sangat bersyukur atas setiap peluang dan pencapaian ini dan berharap dapat terus berkembang lagi sebagai seorang penyanyi.

InsyaAllah, Marsha bercadang untuk terus mengembangkan lagi kerjaya nyanyian saya ni, menerusi banyak persembahan, memperluaskan pengalaman dalam arena muzik dan menghasilkan lebih banyak konten serta karya muzik pada masa yang akan datang. Saya berharap dapat terus belajar, memperbaiki diri dan melangkah lebih jauh dalam bidang seni yang Marsha minat.

kasih yang tidak terhingga kepada semua yang sentiasa menyokong, mendengar, berkongsi dan memberi kata-kata semangat kepada Marsha. Sokongan kamu semua sangat bermakna dan menjadi pendorong untuk saya terus berkarya. Marsha amat menghargai peluang dan sokongan yang telah diberikan. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @marshadaniaa, MarshyDaniaa. Izin hati mendekat. Hai, saya Marsha Dania. Terima kasih pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan universiti tidak cukup sekadar melahirkan graduan yang mahir AI tetapi lebih penting graduan yang mempunyai kebolehan menggunakan teknologi secara berhemah dan bertanggungjawab mengutamakan nilai, adab dan perhitungan matang. Dalam titah, Baginda juga mengalu-alukan usaha Universiti Brunei Darussalam UBD melaksanakan kurikulum Gen Bestari yang bukan sekadar pembaharuan kurikulum tetapi adalah satu pendekatan untuk melahirkan graduan yang seimbang berilmu, berakhlak, berdaya tahan, celik digital dan sentiasa bersedia untuk terus belajar sepanjang hayat. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian pada majlis convocation kali ke-38 UBD pagi tadi. Baginda memulakan titah dengan merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahuwataala kerana dengan izinnya jua dapatlah bersama-sama hadir di majlis convocation kali ke-38 UBD. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dengan amat sukacita bertitah mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada para graduan di atas kejayaan mereka menamatkan pengajian masing-masing.
1: Kejayaan ini tentunya merupakan hasil usaha serta doa para ibu bapa yang tidak berpenghujung. Sejak penubuhannya, Universiti Brunei Darussalam sentiasa berazam ke arah kesempurnaan insan. Azam ini merupakan tujuan sebenar pendidikan tinggi, bukan sekadar untuk melahirkan graduan yang cemerlang dalam akademik, tetapi juga membentuk insan yang berakhlak mulia, pemikir dan berintegriti. Inilah matlamat yang tidak pernah berubah, walaupun dunia sentiasa

0: saya mengalami perubahan.
1: 1,181 graduan menerima ijazah dan diploma dalam bidang masing-masing pada Majlis Convocation ke-38 UBD. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Chancellor UBD, berkenan menyempurnakan pengurniaan ijazah Doktor Falsafah dan ijazah Sarjana Muda kepada 793 graduan. Majlis berlangsung di Dewan Chancellor UBD. Perangkat sama Duli Antara Ahmad Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Pro-Chancellor UBD. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihindatu Seri Maharaja, Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Rumaiza binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, dan Dr. Awang Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Bacaan Surah Sabah ayat 10 hingga 13 diperdengarkan oleh Pengiran Muhammad Abdul Majid Arifin bin Pengiran Haji Muhammad Abdul Aziz, Graduan Ijazah Sarjana Sains dan Biodiversity. Dalam sembah alu-aluan, Naib Chancellor UBD antara lain menyentuh mengenai beberapa perkembangan yang dilaksanakan dan dicapai oleh UBD. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menyempurnakan pengurniaan ijazah-ijazah kepada para graduan. Daripada 793 graduan, 56 menerima ijazah Dr. Falsafah PhD dalam pelbagai bidang, antaranya Micro Master of Occupational Health. 737 graduan menerima ijazah sarjana muda dalam sastra, perniagaan, kejuruteraan, sains kesihatan dan sains digital. Majlis kali ini juga menyaksikan kohort pertama bagi ijazah sarjana muda sains digital dalam kecerdasan buatan AI dan robotik. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia kemudian berkenan berangkat menyaksikan pameran khas hasil kajian terkini, inovasi dan pencapaian para graduan. Pengukuran keupayaan dan kesejahteraan masyarakat secara berasaskan data merupakan elemen penting dalam memastikan dasar dan program sosial sentiasa relevan, bersasar dan memberi impak. Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan menjelaskan perkara itu dalam sesi pertanyaan bagi jawab lisan apabila Majlis Mesyuarat Negara menyambung sidang pagi tadi. Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa menyatakan kerajaan pada masa ini terus memperkukuh penggunaan dan integrasi data merentas kementerian dan agensi agar setiap keputusan dasar dibuat berdasarkan analisis yang lebih komprehensif. Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan juga memberi respons mengenai pelan tindakan dan inisiatif jangka panjang dalam menjana pengusaha belia yang AI. Yang Berhormat menjelaskan, usaha tersebut memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan bersepadu melalui penglibatan serta kerjasama strategi pelbagai pihak. Mengenai pendekatan kementerian dalam pembangunan industri sukan sebagai salah satu sektor ekonomi pula, Yang Berhormat menyatakan kementerian akan menyusun dan menstruktur perkembangan sektor berkenaan dengan lebih teratur dan sistematik ke hadapan. Dewan juga mendengarkan penjelasan Menteri Pembangunan mengenai usaha bagi memastikan kelulusan, pelaksanaan dan penyiapan projek serta proses pembayaran dapat dilaksanakan dengan lebih teratur. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid menjelaskan penyelarasan antara pegawai projek, perunding dan kontraktor perlu ditingkatkan terutama kemahiran pegawai dalam pemprosesan tuntutan dan penggunaan tafiz 2.0. Menteri Pembangunan juga memberi respons mengenai pengumpulan kitar semula serta pelupusan sisa elektrik. Menurut Yang Berhormat, e-sisa perlu dilupuskan dengan mengikut peraturan bagi pencemaran toksik dan kesannya kepada kesihatan. Dewan seterusnya beralih mendengarkan perbahasan usul penangguhan daripada ahli Yang Berhormat. Pasukan polis di Raja Brunei sedang mengesan seorang perempuan warga negara Indonesia berkaitan kesalahan buruh. Wasniati Kasid Radi berumur 41 tahun memegang pasport bernombor E8385760. Sebarang maklumat mengenainya boleh menghubungi Balai Polis Perakas di talian 233-0412 atau talian kecemasan polis 993. Beralih ke berita antarabangsa. United Kingdom dan Perancis berdepan gelombang panas kelima musim ini dengan suhu semakin melonjak di seluruh Eropah sejak bulan Mei. Agensi Kaji Cuaca Kebangsaan Perancis

0: tujuan.
1: Ya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat petang semua. Terima kasih terus bersama kami di Pelangi FM untuk petang Selasa ini 27 Safar 1448 Hijrah bersama 11 Ogos 2026. Saya Lydia bersama Auda hingga pukul 6 petang nanti ya. Okey, ada untuk petang ini jaga dan kongsikan ucapan bersama kami di Pelangi FM, ucapan selamat petang, juga ucapan selamat terjadi maupun ucapan tahniah. Nombornya tetap sama, itu 8333914. Hantarkan kita WhatsApp kami 8333914. Dengarkan title selagunya Misteri Cinta.

pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik, juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

0: down lah guys, calm down lah.
1: Sokong lah Pak
0: Zikri. Walaupun awak digundai, kalau sempat datang lah.
2: Hai semua, nama saya Faiz Zikri dari Singapura.
3: Hai, saya Rahim dari Brunei Darussalam.
4: Saya Azurgo dari Ria 897.
5: Dan saya Lydia dari Pelangi FM.
4: Ini merupakan rancangan istimewa antara Singapura dan juga Brunei.
6: Pelangi Ria Music Match.
4: Setiap minggu tu 52,000 orang akan pergi untuk menonton.
5: Saya dengan Dayak sini, wow. 52,000 cukup banyak tu ya Dayak ya.
7: Dengarkan pada hari Ahad 9 Ogos 2026 pukul 2 petang hanya di Pelangi FM.
8: Siaran ulangan Music Match akan dapat anda ikuti pada hari Selasa 11 Ogos 2026 pukul 4 petang.
6: Pelangi Ria.

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Majlis pembukaan dikir 12 malam berturut-turut di seluruh masjid, surau dan balai ibadat peringkat negara bagi tahun 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi. Diadakan pada hari Khamis, malam Jumaat, 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 13 Ogos 2026 Masihi di Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Dengarkan secara langsung di National FM, Nur Islam FM dan Pilihan FM dan saksikan melalui RTB Aneka dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Television Brunei pada pukul 8.30 minit malam. Marilah kita bersama-sama hadir dan mengalunkan dikir demi menanamkan rasa kasih dan cinta serta memohonkan jalan teristimewa dan syafaat bagi orang-orang yang berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Calm down lah guys, calm down lah.
1: Kalau
0: walaupun awak di Brunei, kalau sempat datang, datang lah.
2: Hai semua, nama saya Faiz Zikri dari Singapura.
3: Hai, saya Rahim dari Brunei Darussalam.
4: Saya Azra Go dari Ria 897.
5: Dan saya Lydia dari Pelangi FM.
4: Ini merupakan rancangan istimewa antara Singapura dan juga Brunei.
6: Pelangi Ria Music Man.
4: Setiap minggu tu 52,000 orang akan pergi untuk menonton.
5: Saya dengan Dayak sini, wow. 52,000 cukup banyak tu ya, Dayak ya.
7: Dengarkan pada hari Ahad, 9 Ogos 2026 pukul 2 petang hanya di Pelangi FM.
8: Siaran ulangan Music Mash akan dapat anda ikuti pada hari Selasa, 11 Ogos 2026 pukul 4 petang.
6: Pelangi Ria.

0: Lagu Aura dan Vibes di Station Nomor 1 Aura.
1: Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bersama kami di Pelangi FM bersama saya Lydia dan juga artis kita, artis dari negara kita Brunei Darussalam, itu Dayat Ahim. Dan kita juga bersama dengan Azura dari Ria 897.
2: Tepat sekali, selamat petang kita ucapkan pada hari ini dalam rancangan istimewa Pelangi Ria Music Mash. Saya Zorgo dari Ria 897 dan bersama dengan kami adalah penyanyi tempatan Faiz Zikri.
3: Yeah. Hello.
1: Okay, kita juga ada Dayat di sini. Say hi, hi, hi semua.
2: Dayat, hello.
3: Hello Dayat.
4: Hi, hi, hi.
2: Okay, jadi hari ini merupakan 9 Ogos dan juga merupakan sambutan Hari Kebangsaan di Singapura ini. Kalau biasanya sambutan Hari Kebangsaan di Brunei juga kita ada Pelangi Ria Music Mash kan?
1: Yeah.
2: Tapi hari ini kita akan perbualkan tentang sambutan di Singapura, bagaimana kita menyambutnya dan sebagainya lah.
1: Ya, betul sekali. Sebab kita kalau di Brunei pada bulan Februari dan di Singapura pula pada bulan Ogos ini. Jadi apa cerita, Azura? Macam mana dengan sambutan Hari Kebangsaan Singapura?
2: Okey, hari ini merupakan Hari Kebangsaan kita yang ke-61. Dan saya percaya bahawa ini merupakan kali pertama yang perbarisannya diadakan di Stadium Negara Singapura. Mm-hmm. Jadi ini kali pertama ia diadakan di venue tersebut. Very, very exciting kerana memang setiap tahun semua rakyat Singapura menantikanlah persembahan. Bukan sahaja persembahan tetapi perbarisan daripada the uniform groups, kan, tentera dan sebagainya. Kalau Faiz sendiri, apa antara part favourite you daripada perbarisan Hari Kebangsaan?
3: Maybe untuk saya dapat tonton penyanyi-penyanyi baru di Singapore.
1: Itu dia.
2: Kerana Lydia dan juga Dayat, pada perbarisan Hari Kebangsaan ni, kerana ia merupakan konsert yang sangat besar kan, jadi apa yang seperti dikatakan oleh Faiz, mereka selalu gabungkan penyanyi-penyanyi lama, penyanyi-penyanyi ikonik dan juga penyanyi-penyanyi ataupun artis-artis baru juga diberikan peluang untuk membuat persembahan.
3: Ya, betul.
1: Itu dia. Jadi pastinya artis baru, artis lama cukup berbangga lah. So ini bukan persembahan biasa.
2: Bukan.

0: Ini persembahan yang luar biasa. Sebab ianya adalah kita rasa patriotik lah.
1: Tentu sekali. Dan bukan sahaja itu, tetapi setiap persembahan tu ramai yang terlibat, daripada you know, the uniform groups, the government sector. Bukan sahaja itu, tetapi volunteer groups, kanak-kanak, budak sekolah, semua terlibat untuk membuat persembahan yang sangat gah. Dan pada akhirnya saya rasa ramai rakyat Singapura yang walaupun mereka tak ada di stadium tersebut, mereka nanti-nantikan persembahan bunga api.
0: Iaitu dia, memang bila ada acara sebegini, bunga api ni akan menjadi sama highlight lah juga. Yang akan sama macam kita di Brunei Darussalam. Jadi Azura, sambutannya pada hari ini 9 Ogos ya. Jadi pastinya ada rehearsal, latihannya diadakan berapa hari?
1: Latihannya sebenarnya dilakukan setiap hari Sabtu, dari dalam 6-7 minggu sebelum hari ini dah bermula. Jadi setiap hari Sabtu tu, dia bukan sahaja rehearsal, tetapi setiap hari Sabtu tu, dia di beri nama pranonton. Jadi setiap Sabtu tu ada juga penontonnya. Penontonnya merupakan mereka yang mendapatkan tiket ataupun sekolah-sekolah. Kerana di sini murid-murid darjah 5 diberikan peluang untuk pergi menyaksikan pranonton Perbarisan Hari Kebangsaan. Jadi setiap tahun tu darjah 5 lah dari semua sekolah akan pergi setiap minggu dan menyaksikan.
0: Oh, jadi belum lagi acara, tapi mereka boleh menyaksikan terlebih awal.
1: Betul, jadi itu merupakan rehearsal. Sambil itu mereka juga dapat saksikan. Kerana kalau hari ini sahaja kapasiti stadium tersebut dalam 52,000. Jadi tak cukup lah, semua orang nak tengok kan.
0: Cukup
1: jadi
0: banyak.
1: Setiap minggu tu 52,000 orang akan pergi untuk menonton.
0: Wow, saya dengan Dayat sini, wow, 52,000 cukup banyak tu ya Dayat ya. Rasa teringin juga nak datang. Okey, dan hari ini adalah acara kemuncaknya. Dan kepada audio bersama kami di Pelangi FM sekarang ini, kita bersama sebetulnya Pelangi Ria Music Mesh. Saya Lydia dari Brunei Darussalam dan juga Azura Goh daripada Singapura. Dan banyak lagi sebetulnya yang hendak kita cerita untuk hari ini. Dan pastinya semangat patriotik tu mesti ada pada setiap orang.
1: Betul sekali. Jadi kita akan kembali selepas ini untuk berbual dan mengenali dengan lebih dekat lagi artis dari Brunei, iaitu Dayat.
0: Ya, kita dengarkan lagu daripada Dayat, lagunya Anggun.

0: kembali lagi dalam rancangan istimewa sempena Hari Kebangsaan hari ini yang ke-61 di Singapura. Inilah Pelangi Ria Music Mash bersama dengan saya Zergo dari Singapura. Dan kita ada Faiz Zikri juga bersama dengan kami.
1: Yeah, hello.
0: Di Brunei kita ada siapa tu?
2: Ya, saya Lydia dari Pelangi FM dan artis kita Dayat Ahim. Hello. Artis yang boleh dikatakan bukan baru tapi bukan juga lama sangat. Tapi artis yang cukup berpengalaman dan banyak memenangi anugerah di negeri kita Brunei Darussalam. Dan terkini Azura, Dayat telah pun memenangi. Menang apa tu Dayat? Cerita?
1: Pertandingan mencipta lagu Hari Keputeraan.
0: Wow.
1: Pertama kalilah mengikuti pertandingan mencipta lagu.
0: I see. Jadi memang semua lagu-lagu Dayat seperti yang baru kita dengar tadi Anggun, semuanya dicipta oleh anda sendiri?
1: Tidak, lagu Anggun dicipta oleh Izwan, the composer. But for the dari tahun lepas I started to join pertandingan cipta lagu Hari Keputeraan. So just random, I don't know, random thought suddenly join, and then tiba-tiba motivated nak buat lagi. So tahun ni alhamdulillah peluang, and then rezekilah menang.
0: Wah, tahniah kita ucapkan.
2: Sekarang Dayat bukan saja fokus pada dirinya sendiri sebagai seorang penyanyi, tapi dia juga ada artis-artis yang lainnya.
0: Jadi bukan saja Dayat menyanyi, membuat persembahan, mencipta lagu, tetapi Dayat juga ada artis-artis di bawah naungan Dayat sendiri.
1: Yes, I do. I have few artists under myself, but I see myself as a mentor to them lah.
0: I see.
2: Sekarang ni pun dia tengah mentor lah.
1: Tengah mentor,
2: kita ada
1: juga, ada
2: kita ada
1: juga
2: program TV. Dia sekarang jadi mentor Vibe Duo.
1: Vibe Duo, yes. So I'm mentoring one group lah, one group. Hopefully.
0: Okay, jadi Dayat, saya ingin tanyakan sebagai seorang penyanyi, apabila anda mungkin nyanyi sendiri sebagai seorang artis, dan bila anda memberikan nasihat ataupun bimbing kan artis-artis yang lain, apa agak-agaknya perbezaannya? Kerana mungkin anda merupakan artis yang berbeza kan, cara nyanyian juga berbeza, mungkin genre berbeza. Jadi apa yang anda terapkan dan apa yang anda mungkin try to separate gitu?
1: For me, kalau if I'm mentoring the new talents, usually I will just tell them a few things. The main thing is to stay committed lah. If it's gonna be your dream to be a singer, then you have to stay committed. So stay committed, that means you kena patuh dengan tunjuk ajar, and you kena sabar. Memang jadi seorang penyanyi kena banyak sabar lah. For myself, I've been in the industry for 20 plus years.
2: Betul.
0: Wow,
2: sudah agak lama.

0: tak lama. Jadi Dayat bukan saja kita orang buat persembahan di negara kita Brunei Darussalam, dan Dayat juga beberapa kali ya pernah membuat persembahan di luar negara. Jadi antaranya Dayat di mana tu?
1: Los Angeles for Bacopa.
0: Los Angeles.
2: Wow.
0: Rasanya memang ramai yang teringin nak pergi ke sana ya. Bukan melancong, tetapi membuat persembahan.
2: Of course.
1: I was actually joining the World Championship of Performing Arts.
0: So itulah tiba masanya dia untuk menurunkan ilmunya kepada artis-artis baru.
1: Budak baru, BBNU lah.
2: Ya, betul-betul. Tapi saya rasa ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat baik sekali, kerana ada orang mereka mungkin loki ilmu. Ada betul. Seperti anda sendiri, ini yang kita inginkan lah untuk anda kongsi pengalaman, berikan tunjuk ajar kan. Jadi apa antara perkara lain, kerana anda telah pun menampak dalam industri dalam 20 tahun ini. Jadi sekarang ini at this point sebagai seorang artis, apa lagi yang anda ingin kecapi, Dayat?
1: Oh, for me, walaupun dah lama berkecimpung dalam dunia seni lebih 20 tahun, I still see myself as someone who still learning. Sebab every year kita punya perbezaan, you know, the trend and music is different. So myself yang dah mula nyanyi 20 tahun lepas, with the trend nowadays, it's a bit different. So I have to really catch up sometimes.
0: So sebab kena ikut rentak lah.
1: Yes, I have to catch up. And then one of the thing, one of the challenge yang that I have to go through sebagai seorang penyanyi yang dah lama dah, I have to keep myself consistent lah dalam dunia sini. So I keep on running, being a singer.
2: Dan 20 tahun ni merupakan masa yang lama kan. Jadi apabila anda rasa seperti dah tak tahu kenapa anda melakukan ini, dah rasa seperti, you know, jaded, mungkin anda rasa seperti tak ada inspirasi dan sebagainya, apa yang Dayat lakukan?
1: Usually I will just look back on why I started lah. Mengapa mula-mula nak jadi penyanyi. And then at first, dulu-dulu memang common lah, semua penyanyi kalau dulu nak start nyanyi memang nak famous lah. Memang that was the first intention. Tapi after 20 plus years, I don't see that anymore. I see myself like just contributing my talent. So I want people to listen to my voice, to see my talent, and to see me as a singer. So whenever I feel down, I rasa macam dah nak give up and everything, I always look back into those people yang dapat, yang selalu support, especially my family, my friends, my fans, yang keep on giving good advices. They still want to see me sing, because every time I see people, they will ask, do you have any more show? Do you have any new songs and everything? So that means a lot to me.
2: Very nice.
0: Jadi pastinya satu kepuasan pribadi pada Dayat ya, dan ingin lagi terus berbakti, ingin lagi terus menyumbangkan. So tadi kita pun bercerita-cerita jugalah, sebab kita boleh dikatakanlah kita dalam industri ni lebih kurang sama 20 lebih tahun. Jadi bila kita melihat peredaran zaman dan juga masa sekarang ini, memang di negara kita Brunei Darussalam, alhamdulillah artis-artisnya cukup berbakat dan semakin banyak lagi artis-artis baru. Dan pada tahun ini juga Azura, kita ada Festival Media Kreatif, insyaAllah akan diadakan pada bulan Disember 2026 nanti, akan menggabung kan banyak kategori dan banyak artis-artis hebat, dan banyak juga kita lihat muka-muka baru. Dan Dayat adalah salah seorang calon sebetulnya. Muka baru tak baru. Okey, calon top 5 bagi kategori lagu inspirasi pilihan, dan juga
1: vokal lelaki pilihan.
0: Vokal lelaki pilihan.
2: Jadi kita ucapkan all the best kepada Dayat.
1: Thank you so much.
2: Selepas ini kita akan mendengar sebuah lagi lagu anda, betul ya?
1: Betul.
0: Ya, sebab lagu ini, selepas ini kita dengarkan lagu Salam Berhajat, dan lagu inilah yang akan tercalon nanti. Bukan lagi akan tercalon, tapi memang sudah pun tercalon, dan kita akan dengarkan keputusannya nanti pada bulan Disember. Adakah lagu ini akan menang ataupun tidak?
2: Amin.
0: Kita dengarkan lagu daripada Dayat, Salam Berhajat.

0: Hits on Pelangi FM.
1: Radio Brunei.
0: Radio Brunei.
1: Hello.
0: Radio Brunei.
2: Ya, terima kasih untuk semua masih lagi bersama kami di Pelangi Real Music Mash dari Brunei Darussalam. Saya Lydia dan juga Dayat Ahim. Dan sekarang masih lagi bersama dengan Azura Goh dan juga Faiz. Okay, Faiz Zikri berusia 26 tahun. Kalau tadi kita dengarkan cerita berkenaan dengan Dayat, sekarang kita ingin tahulah berkenaan dengan Faiz Zikri ini. Jadi yeah. Faiz...
3: Yeah.
2: Okey, jadi Faiz berumur 26 tahun ya.
3: Okey.
2: Boleh kita katakan agak muda, masih muda lagi juga. Okey, jadi kita difahamkan yang Faiz ini sebetulnya aktif bermula daripada TikTok pada tahun 2020.
3: Betul.
2: Adakah Faiz ini memang seorang yang suka menyanyi ataupun saja nyanyi-nyanyi saja? Tapi lepas tu rupanya aku ada bakat bernyanyi lah.
3: Sebenarnya dari kecil memang suka nyanyi, and saya post cover-cover dekat TikTok tu pun sebab suka nyanyi. Tapi disebabkan satu video yang viral, saya nyanyikan lagu Cinta by Mary Goslow dan Crazy Auntie.
2: Yeah.
3: Itu dapat sambutan yang sangat besar. Dan dari situ saya macam, okay, maybe saya boleh buat ini secara, you know, kerja. Yeah. Saya punya kerjaan.
2: Yeah, timbul keyakinan ya. Yakin sebetulnya, bolehlah jadi penyanyi sebetulnya.
3: Yeah.
2: Jadi Faiz Zikri Abdul Fattah. Itu dia.
3: Yeah, betul.
2: Jadi sebenarnya juga ada membuat cover lah lagu daripada Fadilah Intan. Sebab kalau Dawai ni kan, Faiz.
3: Yes.
2: Lagu Dawai tu memang di Brunei pun meletup. Betul kan Dayat?
4: Betul.
2: Lagu Dawai daripada Fadilah Intan tu memang meletup, dan bila you nyanyikannya buat cover dan ianya semakin jadi kesukaan ramai.
3: Oh, alhamdulillah, ya, betul.
2: Itu dia. Dan selain daripada menyanyi, apa lagi yang ingin Faiz cuba? Mungkin berlakon ke ataupun menjadi composer ke?
3: Sebenarnya dari kecil Faiz pernah buat acting di Suria, channel Singapore ni. Buat music theater, musical theater semua. Tapi sekarang ni since saya tengah fokus on more music related stuff, of course saya ingin mencuba tuliskan dan komposkan lagu.
2: Itu dia. Yes. Dan pastinya mungkin Faiz sendiri ingin berkolaborasi dengan artis-artis yang lainnya. Mungkin ada?
3: Of course ada. Dari segi local, of course, Alif Slik, Sir Zairi. Kalau di nak katakan di Malaysia ataupun di luar, maybe Afgan, Mahalini, Aina Abdul, Arni Zakri, Hafiz Sweet.
5: Wow.
3: Kalau kat Brunei, Dayat takkan senyap kan? Kita naklah berkolaborasi dengan artis Brunei.
2: Ya, sebab Dayat pun sebetulnya satu

0: lama besar di negara kita Brunei Darussalam. Mana nak tahu kan berkolaborasi dengan Faiz dan lagu tu boleh meletup nanti. Itu dia. Sebab dan pastinya kan apabila satu lagu tu meletup menjadi hits kan, kan saja kita percaya bukan saja di Singapura, ini akan dapat kita dengar di Brunei Darussalam, di Malaysia, dan nama tu akan disebut-sebut dan ianya akan menambah lagi penuh semangat Faiz untuk mencipta lagu.
1: Yeah. Betul sekali. Dan Faiz ni sebenarnya Lydia, beliau mempunyai a very big voice, suaranya diva. Persembahan dia memang mantap lah untuk saya. Mempunyai suara yang sangat besar dan sering menyanyikan lagu-lagu ballads, kerana memang itu boleh dikatakan makanan dia lah.
0: Sebab dia tahu itu kekuatan dia. Jadi lagu ballad tu lah yang akan kata orang makin menaikkan nama Faiz.
1: Jadi Faiz, ada tak mungkin angan-angan ataupun fikiran untuk cuba mengeluarkan lagu-lagu yang lain genre-nya, yang bukan ballad?
2: Saya pun am okay with doing R&B songs. Tapi benda yang saya sangat weak tapi ingin cuba, ingin belajar adalah lagu-lagu tradisional and rap. Even though saya boleh berbual laju, tapi saya tak boleh rap laju. Dia boleh kaku sekejap.
0: So kadang-kadang memang orang macam tu. Apa ni, tak confident kan?
2: Berbual confident. Laju-laju kan? Rap, ayo, janganlah.
1: Tak apalah, mungkin dalam masa terdekat ini dengan usaha, dengan praktis kan? Mungkin kita akan dengar Faiz rap lah kan?
0: Manalah tahu, nanti boleh hantar lagu tu kat Pelangi FM di sini, kita akan putarkan. Sebelum ini kita juga ada Abang Sapau ya?
2: Sapau
0: di Singapura. Memang lagunya Buat Apa? Itu pun salah satu lagu yang selalu kita siarkan di Pelangi FM.
1: Jadi apa yang istimewa sebenarnya adalah hari ini, hari kebangsaan kan, pada petang nanti dan juga malam nanti Faiz bakal buat persembahan.
2: Yes, betul.
0: Jadi apa perasaan Faiz tu? Saya boleh yang teruja. Jadi Faiz boleh, sebab tadi sawal apa ni kita bersama ni kan, ada artis baru, artis lama. Jadi Faiz ni kategori artis lama ke baru? Artis baru. Jadi apa perasaan Faiz ni? Artis baru membuat persembahan di hari yang cukup istimewa hari ni.
2: Sebab ini adalah pertama kali saya dapat perform untuk National Day. Of course saya sangat excited as a Singaporean get to perform lagu-lagu Singapore kan, lagu-lagu lokal di khalayak ramai. Of course saya rasa sangat excited. Dan of course siapa-siapa yang free nanti kan dekat Esplanade Outdoor Theatre pukul 4 dan pukul 8, calm down lah guys, calm down lah.
0: Sokonglah Pak.
2: Kalau walaupun awak di Brunei, kalau sempat datanglah.
0: Kita dan juga Dayak teringin lah lihat. Boleh kita boleh lihat di mana tu?
2: Of course, dekat Esplanade Outdoor Theatre, free of charge, datang je, masuk je. Seats are limited of course.
0: Nak beli tiket ke Dayak?
2: Tempat saya tiket, mana tiket? Bawa beg, masuk je lah.
0: Sebab memang bila di sana tu, sebab kan kita kan Azura, kita yang menonton pun teruja, kita berdebar-debar, apatah lagi artis yang membuat persembahan. Betul tak Dayat?
3: Betul.
0: So Dayat dah biasa kan?
3: Dah biasa dah.
0: Jadi excited tu lain lah.
1: Betul sekali. Dan selepas ini sebenarnya untuk pertama kalinya di radio, kita ingin putarkan lagu terbaru Faiz Zikri yang belum lagi dikeluarkan, tapi hanya di sini dan hanya hari ini anda akan dengar the premiere. Beritahu kami tentang lagu ni Faiz.
2: Okay, I'm so excited sebab lagu ini diciptakan oleh Mohsin Kush. Beliau juga dipopularkan buat lagu Piramli Saluma for Alpha. Kan? And saya sangat excited untuk menyanyikan lagu beliau juga. Itu adalah title Rindu. Sebenarnya lagu Rindu ni adalah lagu grieving, menunggu kehadiran orang yang tiada.
0: Macam sedih tapi kita jangan sedih dulu.
2: Macam
0: sedih tapi kita jangan sedih dulu.
1: Kita gembira kerana kita dapat dengar buat pertama kalinya sebelum lagu ini dikeluarkan secara official pada bulan hadapan, betul eh?
2: Betul.
1: Jadi buat julung-julung kalinya anda akan mendengar Rindu sekarang juga oleh Faiz Zikri.
0: Ya, itu dia. Kita dengarkan juga pertama kali di Brunei Darussalam hari ini 9 Ogos 2026.
4: Pelangi FM, Radio Brunei, your number one station in town.

0: Masih berteman ke Zergo di Ria 897 dalam rancangan istimewa Pelangi Ria Music Mash sempena Hari Kebangsaan kita yang ke-61 pada hari ini. Dan saya bersama dengan Lydia daripada Pelangi FM di Brunei. Bukan saja itu, tetapi di sini artis kita adalah Faiz Zikri. Di sana kita ada Dayat.
1: Ya, kita ada Dayat. Okey, jadi tidak terasa ya Zura ya. Banyak cerita kita untuk hari ini. Dan kita juga telah pun dengarkan lagu daripada Dayat Anggun, juga lagu Salam Berhajat dan tadi lagu yang begitu eksklusif kita dengarkan hanya hari ini, Rindu daripada Faiz Zikri. Dan sebentar lagi kita juga akan dengarkan lagu Cinta Bukan Mainan. Tapi sebelum tu Azura, kita cukup berbesar hatilah apabila menemukan lah, maksudnya artis daripada Singapura Faiz Zikri bersama dengan Dayat Ahim di sini, dua-dua artis yang cukup hebat, berpandangan jauh. Dan juga Faiz akan membuat persembahan petang ini nanti. Dan pastinya kita sangat teruja dan kita mengucapkan tahniah kepada Singapura sempena dengan ulang tahun Hari Kebangsaan yang ke-61 tahun.
0: Terima kasih Lydia. Dan memang kita sebagai rakyat Singapura ni juga setiap tahun kita tak sabar kan untuk perbarisan Hari Kebangsaan. Kita tak sabar untuk menyambut negara kita. Bukan mengatakan bahawa setahun sekali saja kita patriotik.

0: kan? Tapi memang saya rasa mungkin kadang-kadang sebagai rakyat ni, kita kadang ambil sambil lewa. Kita kadang lupa untuk memberikan penghargaan kepada negara kita. Jadi hari ini kan merupakan acara yang sangat istimewa untuk kita sambut lah dan ingat kembali bagaimana selamatnya kita di Singapura ini, bagaimana kita mempunyai semua yang kita perlukan kan? Jadi hari seperti ini penting lah untuk kita.
1: Sangat penting dan pastinya kita mesti ada semangat tersebut dan kita lebih menghargai negara kita dan juga orang-orang di sekeliling kita. Dan juga Faiz, ya, apa perasaan apabila kata orang ini kan hari yang cukup istimewa, apa perasaan apabila dilahirkan di negara yang cukup tenang, aman, damai dan juga banyaklah kemudahan-kemudahan yang disediakan?
2: Sebagai rakyat Singapura ni, saya rasa saya sangat bangga menjadi rakyat Singapura ni. Sebab dekat sini kita dapat tengok the progression of Singapore punya modern stuff. And then saling mengenali artis di Singapura ni, the newer artist, the old artist, yang you know, I'm just so happy to be here. As we all know, Singapore memang safe kan. So I just feel so happy to be here. And yeah,
1: memang safe. Saya pernah hilang handphone kat Singapura.
2: Oh, serious?
0: Lepas jumpa tak?
1: Jumpa. Memang jumpa. Tidak sampai satu jam lebih, handphone saya kembali dengan selamat.
0: Memang saya sering katakan ini antara satu-satunya negara di mana saya rasa anda boleh tinggalkan laptop di sebuah kafe untuk berjam-berjam dan anda kembali, benda tu kat situ juga.
1: Itu dia. Jadi sebetulnya banyak cerita, tapi kita simpan sih cerita tentang handphone hilang tu kan. Okay. Jadi kita ingin tanyalah Dayat, ini kan hari kebangsaan Singapura, dan Dayat sendiri pula, macam mana ya perasaan Dayat lah, apa yang Dayat lakukan sebetulnya untuk menghargai negara kita yang tercinta ni?
3: For myself, sebagai seorang penghibur dalam negara kita, I keep on making music. I keep on mencurahkan my bakat to negara. So for me, the voice is also a source of something that makes people happy. So I want my voice to be heard. I want my voice that keep on making people happy, and then to inspire people, you know, those especially the one yang baru nak start nyanyi and everything. I want them to keep on chasing the dreams, macam tu.
1: Itu dia.
0: So nice.
1: Kata-kata dari yang cukup berpengalaman.
0: Ya, betul.
1: Okey, Okey, seterusnya kan Azura, pendengar-pendengar kita ni pun mungkin tertanya-tanya, siapa artis Singapura ni, Faiz Zikri ni? Macam mana kita nak kenal lebih lanjut lagi? Okey, kita ingin tahu Instagram, TikTok, threads ke apakah yang boleh kita lebih mengenali Faiz Zikri?
2: Okey, di TikTok, spelling dia OHHEYITSZIKRY. OHHEY Zikri. Di TikTok, Instagram dan Threads, sebab Threads pun memang popular sekarang kan?
0: Ya, betul.
1: Sangat popular.
2: Sangat. And username saya adalah faiz.zikry, faiz.zikry.
1: Ya, itu dia.
0: Okey, jadi untuk sesiapa yang ingin mendengar lagu-lagu Faiz, ikuti perkembangan beliau, boleh follow lah dan cari Faiz Zikry on all platforms.
2: Ya, betul.
1: Dan itu tadi, anda telah pun ketahui berkenaan dengan Faiz Zikry. Maksudnya kalau ingin mengenali lebih dekat lagi, itu yang perlu anda follow. Dan Dayat pula macam mana ni? Pendengar kita di Singapura, pendengar kita yang berada di Brunei Darussalam, ingin kenal lebih lanjut lagi berkenaan Dayat, macam mana?
3: If you want to know more about me, my ID is very simple. Dayat Ahim Official, DAYATAHIM Official. Dekat TikTok, dekat IG, dekat Thread, semua sama.
0: Okay, nanti kita cari dan follow ya.
3: I'm quite active dekat Thread lah.
0: Okay.
1: Sekarang memang trending kan?
0: Betul. Jadi, Lydia, cepat sangat masa berlalu, dengan cepat dan pantas sekali, dah hampir satu jam. Jadi kita ucapkan terima kasih kerana menyambut Hari Kebangsaan Singapura bersama dengan kami. Ada tak kata-kata terakhir yang mungkin anda ingin katakan kepada mereka yang sedang mendengar sekarang ini?
1: Ya, okey. Daripada saya, Lydia, mengucapkan terima kasih kepada pendengar-pendengar yang berada di Singapura. Sekali lagi, selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-61 tahun kepada semua rakyat Singapura. Dan kita berjiran sebetulnya, satu serumpun, dan pastinya semoga kita akan menikmati dengan penuh rasa kecintaan lah kemerdekaan kita ini. Dan kepada rakyat Singapura, semoga akan terus lagi maju ke hadapan.
0: Wah, dirgahayu. Faiz, ada tak kata-kata terakhir anda untuk mereka yang sedang mendengar sekarang ini di Singapura dan juga di Brunei?
2: Terima kasih untuk sudi mendengar sesi ini. Saya harap anda semua boleh terima saya sebagai artis baru dan di Brunei juga. Jangan lupa stream lagu saya, Cinta Berkemainan, in all streaming platforms.

0: Itu dia.
1: Alright. Jadi sampai kita bertemu lagi, Lydia.
0: Yeah.
1: Kita akan mungkin sambutan lain pula lah bersama lain kali. Tapi sementara itu, kita ucapkan terima kasih kepada anda dan all the best. Selamat maju jaya dengan apa saja yang berlangsung di sana.
0: Ya, yeah, sama-sama. Jadi semoga kita akan berjumpa lagi lain kali ya.
1: Alright.
0: Okay. Assalamualaikum.

doa selepas bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika anda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan AUDA amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan AUDA dalam menjayakan kaji selidik ini.

Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

Okeylah, ada lagu daripada artis Singapura. Abang Sampang, lagunya Buat Apa bersama kami di jam terakhir Muzik Express untuk petang Selasa ini. 27 Safar 1948 Hijrah bersamaan 11 Agus 2026. Dan terus saja saya kongsikan ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok, yang mana keadaan sedikit berjerubu dengan berkemungkinan hujan berlaku sementara di kawasan pedalaman ya. Dan keadaan angin pula bertiup dari arah barat daya selaju 10 hingga 15 km/jam. Keadaan laut pula berombak sedikit di paras 0.5 hingga 1 meter. Dan ada suhu maksimum untuk hari ini 35 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula 26 darjah Celsius. Dan ramalan jangka panjang sehingga

Alhamdulillah, kebelakangan ini Marsha makin aktif dalam bidang seni dengan membuat persembahan di pelbagai acara seperti majlis perkahwinan, gig music dan acoustic night di beberapa kafe di Brunei. Selain itu juga, Marsha berpeluang terlibat dalam beberapa program bersama RTB yang banyak memberikan Marsha pengalaman dan pendedahan dalam industri seni. Marsha juga amat bersyukur kerana telah tercalon dalam top 5 Anugerah Pelangi 10 bagi dua kategori iaitu Artis Baru Pilihan dan Lagu Melayu Pilihan. Di samping itu juga, lagu duet saya bersama Edri Zikri yang bernama Gangguan turut menerima pengiktirafan di VIMA Music Awards dengan meraih tempat kedua bagi kategori Best Genre Bender Song. So, Marsha sangat bersyukur atas setiap peluang dan pencapaian ini dan berharap dapat terus berkembang lagi sebagai seorang penyanyi.

MasyaAllah, Marsha bercadang untuk terus mengembangkan lagi kerjaya nyanyian saya ni, menerusi banyak persembahan, memperluaskan pengalaman dalam arena muzik dan menghasilkan lebih banyak konten serta karya muzik pada masa yang akan datang. Saya berharap dapat terus belajar, memperbaiki diri dan melangkah lebih jauh dalam bidang seni yang Marsha minati.

kasih yang tidak terhingga kepada semua yang sentiasa menyokong, mendengar, berkongsi dan memberi kata-kata semangat kepada Marsha. Sokongan kamu semua sangat bermakna dan menjadi pendorong untuk saya terus berkarya. Marsha amat menghargai peluang dan sokongan yang telah diberikan. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @marshadania, MarshaDaniaa. Izin hati mendekat. Hai, saya Marsha Dania. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me artist of the month. Pelangi.

0: Okeylah, ada terus bersama kami di Pelangi FM. Lagu daripada Justin Timberlake, lagunya Sexy Back versi remix. Member kena ada bersama kami di Pelangi FM. Dan sekat ini saja, saya leader bersama ada di Pelangi FM. Dan akan kembali lagi pada hari Khamis ini nanti. Itu menggantikan tugas rakan tugas kita Rudy dan juga Zira yang sedang bercuti. Dan masih kita bersama di Shubi di Hello Brunei Darussalam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekat ini saja bersama. Bye-bye.
1: Yo.
2: What?
1: Turn it up, man. What is that?
2: It's Pelangi FM.
3: Ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik, juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan universiti tidak cukup sekadar melahirkan graduan yang mahir AI, tetapi yang lebih penting graduan yang mempunyai kebolehan menggunakan teknologi secara berhemah dan bertanggungjawab mengutamakan nilai, adab dan perhitungan matang. Kebawah Duliang Maha Mulia dan Duliang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat menyempurnakan penganugerahan ijazah dan diploma kepada graduan baharu UBD. Kebawah Duliang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan universiti tidak cukup sekadar melahirkan graduan yang mahir AI, tetapi lebih penting graduan yang mempunyai kebolehan menggunakan teknologi secara berhemah dan bertanggungjawab mengutamakan nilai, adab dan perhitungan matang. Dalam titah, Baginda juga mengalu-alukan usaha Universiti Brunei Darussalam UBD melaksanakan kurikulum Jen Bestari yang bukan sekadar pembaharuan kurikulum tetapi adalah satu pendekatan untuk melahirkan graduan yang seimbang, berilmu, berakhlak, berdaya tahan, celik digital dan sentiasa bersedia untuk terus belajar sepanjang hayat. Kebawah Duliang Maha Mulia bertitah demikian pada majlis convocation kali ke-38 UBD pagi tadi. Baginda memulakan titah dengan merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahuwataala kerana dengan izinnya jua dapatlah bersama-sama hadir di majlis convocation kali ke-38 UBD. Kebawah Duliang Maha Mulia dengan amat sukacita bertitah mengucapkan tinggi-tinggi tahniah kepada para graduan di atas kejayaan mereka menamatkan pengajian masing-masing.
1: Kejayaan ini tentunya merupakan hasil usaha serta doa para ibu bapa yang tidak berpenghujung. Sejak penubuhannya, Universiti Brunei Darussalam sentiasa berazam ke arah kesempurnaan insan. Azam ini merupakan tujuan sebenar pendidikan tinggi, bukan sekadar untuk melahirkan graduan yang cemerlang dalam akademik, tetapi juga membentuk insan yang berakhlak mulia, pemikir dan berintegriti. Inilah matlamat yang tidak pernah berubah walaupun dunia sentiasa mengalami perubahan.
0: Kebawah Duliang Maha Mulia dalam titah juga menekankan pada hari ini pendidikan turut berhadapan dengan perkembangan pesat kecerdasan buatan AI.
1: AI telah turut mengubah

0: cara belajar, cara bekerja, dan cara membuat keputusan. Pada hemat beta, universiti tidak cukup sekadar melahirkan graduan yang mahir AI. Tetapi yang lebih penting, graduan yang mempunyai kebolehan menggunakan teknologi secara berhemat dan bertanggungjawab, mengutamakan nilai, adab dan perhitungan matang. Bagaimanapun, mengenai teknologi, beta menyambut baik pelancaran UBD Digital Transformation Blueprint sebagai hala tuju universiti dalam mentransformasikan pengajaran, penyelidikan dan tadbir urus melalui teknologi digital. Tetapi beta mahu UBD biarlah benar-benar menjadi peneraju dalam perubahan ini. Jadikanlah platform digital ini sebagai pemudah cara dalam menjelmakan matlamat sebenar, iaitu melahirkan graduan yang cemerlang dan berkemahiran tinggi.
1: Dalam pada itu, Titah Baginda turut mengingatkan bahawa kecemerlangan akademik sahaja tidak akan ada ertinya jika akhlak rendah atau rosak.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari, Baginda bersabda, maksudnya, sesungguhnya orang yang terbaik dalam kalangan kamu ialah mereka yang paling baik akhlaknya. Atas kesedaran inilah beta mengalu-alukan usaha UBD melaksanakan kurikulum Jen Bestari mulai September tahun ini. Jen Bestari bukan sekadar pembaharuan kurikulum, tetapi adalah satu pendekatan untuk melahirkan graduan yang seimbang, berilmu, berakhlak, berdaya tahan, celik digital dan sentiasa bersedia untuk terus belajar sepanjang hayat. Beta mahu kejayaan Jen Bestari tidak hanya diukur melalui bilangan program yang dilaksanakan, tetapi perkembangan pola fikir dan peningkatan nilai insaniah setiap graduan mestilah juga diambil kira.
1: Titah Baginda, institusi pengajian tinggi di negara ini hendaklah terus memperkasa kolaborasi strategik dengan pihak industri.
0: Selari pembaharuan ini, kita menghargai usaha gigih UBD dalam meningkatkan keboleh pasaran graduan melalui bimbingan kerjaya dan latihan industri yang komprehensif sebagai langkah proaktif untuk mengurangkan kadar pengangguran di kalangan graduan. Begitulah hendaknya institusi pengajian tinggi di negara ini hendaklah terus memperkasa kolaborasi strategik dengan pihak industri serta sentiasa responsif dalam menyesuaikan program akademik dengan keperluan pasaran kerja. Dengan perkitaran yang aman, stabil dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, maka negara ini mempunyai keunikan tersendiri yang mampu untuk menarik pelajar dari seluruh dunia.

0: Inilah jenama Brunei yang perlu kita pamerkan kepada dunia. UBD adalah nadi kepada jenama ini. Kehadiran pelajar antarabangsa adalah turut memperkukuh reputasi UBD.
1: Kebawah Dulia Maha Mulia Bertitah menzahirkan harapan agar projek hub inovasi UBD akan dapat melahirkan graduan yang mahir digital serta berdaya saing.
0: Bertepatan dengan hasrat untuk menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, maka beta adalah menyambut baik projek hub inovasi UBD. UBD Innovation Hub di bawah rancangan Kemajuan Negara K12. Beta berharap ianya akan dapat turut memperkukuh budaya dan ekosistem inovasi kebangsaan yang mampu memudahkan peralihan hasil penyelidikan kepada produk pasaran. Semoga inisiatif ini akan dapat melahirkan graduan yang mahir digital serta berdaya saing. Akhirnya, beta mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada seluruh warga UBD yang merangkumi para ahli-ahli majlis, ahli-ahli senat universiti, naib chancellor, pegawai-pegawai utama, ahli akademik, pegawai dan kaki tangan universiti, serta semua pihak yang telah mencurahkan bakti mereka kepada institusi ini. Semoga segala usaha dan pengorbanan mereka mendapat ganjaran yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu wa taala.
1: 1,181 graduan menerima ijazah dan diploma dalam bidang masing-masing pada Majlis Convocation ke-38 UBD. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Chancellor UBD, berkenan menyempurnakan pengurniaan ijazah Doktor Falsafah dan ijazah Sarjana Muda kepada 793 graduan. Majlis berlangsung di Dewan Chancellor UBD. Berangkat sama Dulian Teramat Mulia Paduka Sri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Pro-Chancellor UBD. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihindatu Sri Maharaja, Datuk Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Keberangkatan ke bawah Dulian Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, dan Dr. Awang Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Bacaan Surah Sabah ayat 10 hingga 13 diperdengarkan oleh Pengiran Muhammad Abdul Majid Arifin bin Pengiran Haji Muhammad Abdul Aziz, Graduan Ijazah Sarjana Sains dalam Biodiversity. Dalam sembah alu-aluan, Naib Chancellor UBD antara lain menyentuh mengenai beberapa perkembangan yang dilaksanakan dan dicapai oleh UBD. Kebawah Dulia Maha Mulia Bertitah menyempurnakan pengurniaan ijazah-ijazah kepada para graduan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kuasa yang ada pada beta, maka beta kurniakan ijazah Doktor Falsafah dan ijazah Sarjana Muda kepada tiap-tiap graduan yang nama mereka disenaraikan dalam buku Convocation.
2: Allahu Akbar wa lillahi alhamd.
1: Daripada 763 graduan, 56 menerima ijazah Doktor Falsafah PhD dalam pelbagai bidang antaranya Micro Master of Occupational Health. 737 graduan menerima ijazah Sarjana Muda dalam Sastra, Perniagaan, Kejuruteraan, Sains Kesihatan dan Sains Digital. Majlis kali ini juga menyaksikan

0: kohort pertama bagi ijazah Sarjana Muda Sains Digital dalam kecerdasan buatan AI dan robotik. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. Selepas menyempurnakan pengurian ijazah, ke bawah Duliang Maha Mulia berkenan berangkat menyaksikan pameran khas hasil kajian terkini, inovasi dan pencapaian para graduan. Pada sebelah petang, Duliang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duliang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan, Haji Hassan Al-Bolki Amu Izzaddin Wat Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Pro Chancellor UBD, berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan ijazah sarjana muda, ijazah sarjana mikro dan diploma kepada 388 graduan. Majlis berlangsung di Dewan Chancellor UBD. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Dimuliakan Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman. Keberangkatan Duliang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, dan Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Duliang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengurnian ijazah dan diploma kepada para graduan. 304 graduan menamatkan pengajian ijazah sarjana dalam pelbagai bidang termasuk program sarjana pengajian pertahanan dan keselamatan. 31 graduan menerima ijazah sarjana muda kejuruteraan, 38 menerima ijazah sarjana muda sains digital, 5 graduan ijazah sarjana mikro kesihatan dan keselamatan pekerjaan. Manakala 10 graduan menerima diploma dalam pendidikan inklusif. Doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman. Sejajar dengan komitmen dalam pembangunan pendidikan negara, UBD terus melahirkan graduan yang relevan, berdaya saing dan berkualiti tinggi. Justru para graduan diseru agar terus bersemangat dan yakin ilmu yang diperoleh sepanjang pengajian merupakan bekal yang amat berharga untuk menyumbang kepada pembangunan negara. Ikuti perkongsian daripada beberapa graduan, Dr. Dayang Norizia binti Abdullah, Awang Abdul Zul Adli bin Haji Muhaimin, Dr. Awang Haji Muhammad Izzuddin bin Haji Muhammad Jamil dan Dayang Adiba Patricia binti Husairi.
1: Bagi saya, PhD bukan sekadar sebuah ijazah, ia juga satu amanah. Ilmu yang diperolehi benar-benar bermakna apabila dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat dan memberikan sumbangan kepada negara.
2: Maklumat dan perancangan saya adalah untuk meneruskan melaksanakan penyelidikan-penyelidikan yang dapat memberikan sumbangan kepada pembangunan-pembangunan negara. Brunei Darussalam.
3: Untuk berkhidmat kepada Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Muda Sultan dalam mana-mana bidang yang bersesuaian dengan kelulusan saya.
4: Pembabitan dalam aktiviti co-curriculum banyak membentuk saya menjadi seorang pelajar yang lebih holistik. Pengalaman ini bukan sahaja mengasah pencapaian akademik, malah juga mengukuhkan kemahiran insaniah saya.
0: Mesyuarat kedua dari musim pemesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara melabuhkan tirai hari ini setelah bersidang selama 6 hari. Ikuti laporannya selepas ini.

Mesyuarat kedua dari musim pemesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara bersidang bagi hari terakhir hari ini dengan meluluskan usul penangguhan. Sebelum meluluskan usul tersebut, Dewan mendengarkan perbahasan pertanyaan bagi jawab lisan yang dikemukakan oleh ahli-ahli yang dilantik. Pengukuran keupayaan dan kesejahteraan masyarakat berasaskan data merupakan elemen penting dalam memastikan dasar dan program sosial sentiasa relevan, bersasar dan memberi impak. Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan menjelaskan perkara itu dalam sesi pertanyaan bagi jawab lisan apabila Majlis Mesyuarat Negara bersidang pagi tadi. Yang berhormat, Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa menyatakan kerajaan pada masa ini terus memperkukuh penggunaan dan integrasi data merentas kementerian dan agensi agar setiap keputusan dasar dibuat berdasarkan analisis yang lebih

komprehensif. Yang Berhormat juga memberi respons mengenai pelan tindakan dan inisiatif jangka panjang dalam menjana pengusaha belia AI dan pendekatan dalam pembangunan industri sukan sebagai salah satu sektor ekonomi. Dewan juga mendengarkan penjelasan Menteri Pembangunan mengenai usaha bagi memastikan kelulusan dan pelaksanaan projek serta proses pelaksanaan pembayaran yang teratur. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid menyatakan penyelarasan antara pegawai projek

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Sabah ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Majlis pembukaan dikir 12 malam berturut-turut di seluruh masjid, surau dan balai ibadat peringkat negara bagi tahun 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Khamis, malam Jumaat, 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 13 Ogos 2026 Masihi di Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Dengarkan secara langsung di National FM, Nur Islam FM dan Pilihan FM dan saksikan melalui RTB Aneka dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Television Brunei pada pukul 8.30 minit malam. Marilah kita bersama-sama hadir dan mengalunkan dikir demi menanamkan rasa kasih dan cinta serta memohonkan jalan teristimewa dan syafaat bagi orang-orang yang berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Yo, this is fire. I know, man. It's belonging.

apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Maksudnya Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Maha Suci Allah lagi Maha Tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

0: bersama Klik 914.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bertemu lagi kita ni dalam Klik 914. Episod kali ini ialah mengenai overthinking. Selalunya overthinking ani indah semua okey. Dalam umur 25 tahun ke atas, semua orang akan merasakan ni. Ini bukan apa. Masa umur 25 tahun itu, rasanya macam belum berbakti benar-benar terhadap ibu bapa. Sudahtah belum dapat kerja, belum berjodoh, dan belum stabil. Sekali, macam-macam tahkan difikirkan. Siang malam memikirkan benda yang belum pasti. Dan semakin lama, ia memakan diri kita ni. Sebab terlalu memikirkan. Kadang, bukan saja selalu memikirkan, tetapi membandingkan diri sama orang lain. Makin dia menjadi-jadi pemikirannya. Dan sebab atutah adanya solat dan Al-Quran untuk menenangkan hati, minda dan jiwa kita ni. Kalau kita ni yakin kepada Allah, sabar dalam solat dan doa, membaca ayat-ayat Al-Quran atu dapat menenangkan kita ni daripada overthinking. Sebab atu Islam ani sangat-sangat mendidik dan membimbing kita ni menjadi orang-orang yang baik. InsyaAllah dengan adanya solat dan Al-Quran, kita ni indah akan mudah overthinking. Sebab apa? Kita ni tahu janji Allah tu pasti dan Allah tu maha memberi apa yang kita ni mahukan. Demikian dulu untuk episod hari ini. InsyaAllah bertemu lagi kita ni pada episod seterusnya.
0: Klik 914.

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Asma'ul Husna Al-Kabir Maha Besar. Kebesarannya tidak dapat diukur dan dibayangkan oleh akal manusia.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doa.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan Isya.

0: Lehan menggunakan teknologi secara berhemah dan bertanggungjawab mengutamakan nilai, adab dan perhitungan matang. Dalam titah, baginda juga mengalu-alukan usaha Universiti Brunei Darussalam UBD melaksanakan kurikulum Gen Bistari yang bukan sekadar pembaharuan kurikulum tetapi adalah satu pendekatan untuk melahirkan graduan yang seimbang, berilmu, berakhlak, berdaya tahan, celik digital dan sentiasa bersedia untuk terus belajar sepanjang hayat. Kebawah Duli Mahamulia bertitah demikian pada majlis convocation kali ke-38 UBD pagi tadi. Baginda memulakan titah dengan merafakkan syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan izinnya jua dapatlah bersama-sama hadir di majlis convocation kali ke-38 UBD. Kebawah Duli Yang Mahamulia dengan amat sukacita bertitah mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada para graduan di atas kejayaan mereka menamatkan pengajian masing-masing.
1: Kejayaan ini tentunya merupakan hasil usaha serta doa para ibu bapa yang tidak berpenghujung. Sejak penubuhannya, Universiti Brunei Darussalam sentiasa berazam ke arah kesempurnaan insan. Azam ini merupakan tujuan sebenar pendidikan tinggi, bukan sekadar untuk melahirkan graduan yang cemerlang dalam akademik, tetapi juga membentuk insan yang berakhlak mulia, pemikir dan berintegriti. Inilah matlamat yang tidak pernah berubah, walaupun dunia sentiasa mengalami perubahan.
0: Kebawah Duli Mahamulia dalam titah juga menekankan pada hari ini, pendidikan turut berhadapan dengan perkembangan pesat kecerdasan buatan AI.
1: AI telah turut mengubah cara belajar, cara bekerja dan cara membuat keputusan. Pada hemat beta, universiti tidak cukup sekadar melahirkan graduan yang mahir AI. Tetapi yang lebih penting, graduan yang mempunyai kebolehan menggunakan teknologi secara berhemah dan bertanggungjawab, mengutamakan nilai, adab dan perhitungan matang. Bagaimanapun, mengenai teknologi, beta menyambut baik pelancaran UBD Digital Transformation Blueprint sebagai hala tuju universiti dalam mentransformasikan pengajaran, penyelidikan dan tadbir urus melalui teknologi digital. Tetapi beta mahu UBD biarlah benar-benar menjadi peneraju dalam perubahan ini. Jadikanlah platform digital ini sebagai pemudah cara dalam menjelmakan matlamat sebenar, iaitu melahirkan graduan yang cemerlang dan berkemahiran tinggi.
0: Dalam pada itu, titah baginda turut mengingatkan bahawa kecemerlangan akademik sahaja tidak akan ada ertinya jika akhlak rendah atau rosak.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari, baginda bersabda, maksudnya sesungguhnya orang yang terbaik dalam kalangan kamu ialah mereka yang paling baik akhlaknya. Atas kesedaran inilah beta mengalu-alukan usaha UBD melaksanakan kurikulum Jen Best.

0: Tari, mulai September tahun ini, Jen Bestari bukan sekadar pembaharuan kurikulum, tetapi adalah satu pendekatan untuk melahirkan graduan yang seimbang, berilmu, berakhlak, berdaya tahan, cilik digital, dan sentiasa bersedia untuk terus belajar sepanjang hayat. Beta mahu kejayaan Jen Bestari tidak hanya diukur melalui bilangan program yang dilaksanakan, tetapi perkembangan pola fikir dan peningkatan nilai insaniah setiap graduan mestilah juga diambil kira.
1: Titah baginda institusi pengajian tinggi di negara ini hendaklah terus memperkasa kolaborasi strategik dengan pihak industri.
0: Selari pembaharuan ini, kita menghargai usaha gigih UBD dalam meningkatkan kebolehpasaran graduan melalui bimbingan kerjaya dan latihan industri yang komprehensif sebagai langkah proaktif untuk mengurangkan kadar pengangguran di kalangan graduan. Begitulah hendaknya institusi pengajian tinggi di negara ini hendaklah terus memperkasa kolaborasi strategik dengan pihak industri serta sentiasa responsif dalam menyesuaikan program akademik dengan keperluan pasaran kerja. Dengan perkitaran yang aman, stabil dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, maka negara ini mempunyai keunikan tersendiri yang mampu untuk menarik pelajar dari seluruh dunia. Inilah jenama Brunei yang perlu kita pamerkan kepada dunia. UBD adalah nadi kepada jenama ini. Kehadiran pelajar antarabangsa adalah turut memperkukuh reputasi UBD.
1: Kebawah Duli Mahamulia bertitah menzahirkan harapan agar projek Hub Inovasi UBD akan dapat melahirkan graduan yang mahir digital serta berdaya saing.
0: Bertepatan dengan hasrat untuk menyumbang pada pertumbuhan ekonomi, maka beta adalah menyambut baik projek Hub Inovasi UBD, UBD Innovation Hub, di bawah rancangan Kemajuan Negara K12. Beta berharap ianya akan dapat turut memperkukuh budaya dan ekosistem inovasi kebangsaan yang mampu memudahkan peralihan hasil penyelidikan kepada produk pasaran. Semoga inisiatif ini akan dapat melahirkan graduan yang mahir digital serta berdaya saing. Akhirnya, beta mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada seluruh warga UBD yang merangkumi para ahli-ahli majlis, ahli-ahli senat universiti, naib chancellor, pegawai-pegawai utama, ahli akademik, pegawai dan kakitangan universiti serta semua pihak yang telah mencurahkan bakti mereka kepada institusi ini. Semoga segala usaha dan pengorbanan mereka mendapat ganjaran yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu wa taala.
1: 1,181 graduan menerima ijazah dan diploma dalam bidang masing-masing pada Majlis Convocation ke-3

0: Majlis pembukaan dikir 12 malam berturut-turut di seluruh masjid, surau dan balai ibadat peringkat negara bagi tahun 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi, diadakan pada hari Khamis, malam Jumaat, 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 13 Ogos 2026 Masihi di Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Dengarkan secara langsung di National FM, Nur Islam FM dan Pilihan FM, dan saksikan melalui RTB Aneka dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Television Brunei pada pukul 8.30 minit malam. Marilah kita bersama-sama hadir dan mengalunkan dikir demi menanamkan rasa kasih dan cinta serta memohonkan jalan teristimewa dan syafaat bagi orang-orang yang berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Pelangi FM. Hai, saya Birin, terus mendengarkan lagu-lagu Brunei di Pelangi FM bersama Jazzy.

Alhamdulillah, kebelakangan ini Marsha makin aktif dalam bidang seni dengan membuat persembahan di pelbagai acara seperti majlis perkahwinan, gig music dan acoustic night di beberapa kafe di Brunei. Selain itu juga, Marsha berpeluang terlibat dalam beberapa program bersama RTB yang banyak memberikan Marsha pengalaman dan pendedahan dalam industri seni. Marsha juga amat bersyukur kerana telah tercalon dalam top 5 Anugerah Pelangi 10 bagi dua kategori iaitu Artis Baru Pilihan dan Lagu Melayu Pilihan. Di samping itu juga, lagu duet saya bersama Edri Zikri yang bernama Gangguan turut menerima pengiktirafan di Vima Music Awards dengan meraih tempat kedua bagi kategori Best Genre Bender Song.

kita fikirkan dia punya definisi mixed signals ini, ia adalah isyarat yang bercampur. Jadi kalau dalam konteks perhubungan kan, ia merujuk kepada tingkah laku atau komunikasi yang mengelirukan, tidak konsisten atau bertentangan yang ditunjukkan oleh orang yang anda sukai kepada anda. Jadi secara ringkas, ia adalah keadaan di mana perbuatan seseorang yang anda sukai itu membuatkan anda rasa macam kajap ia suka, kajap macam tidak dia peduli. Okay? Tadi kita ada bercerita sedikit dengan rakan kita Afiqah tentang bagaimana seseorang itu memberikan mixed signals. Sebenarnya ada tujuan. Kalau bagi wanita, kadang-kadang katanya, bukan semua lah kan, sebahagian wanita memberikan mixed signal kepada lelaki kerana, bukan kerana dia orang keliru ke, bukan kerana dia orang tidak mahu apa yang dia orang inginkan, tetapi setujukah anda para wanita? Habis kita memberikan mixed signal yang samar-samar arah kami lelaki kerana habis kita ingin menguji kesungguhan. Para wanita ingin melihat sejauh mana kesanggupan lelaki itu berusaha dan pandai mengawal dirinya apabila wanita mula mengatur memberikan strategi mixed signal. Benarkah cara wanita ingin mengetahui yang seseorang itu ikhlas dengannya adalah dengan memberikan mixed signal? Auda setuju ke indah? Selepas berita 10 malam nanti, saya akan memberitahu kepada Auda dan mengumumkan pemenang bagi voucher $10 sumbangan daripada The Green Rice Restaurant.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli Satu Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bulkiah Mu'izzaddin Wataudah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bertitah menegaskan universiti tidak cukup sekadar melahirkan graduan yang mahir AI, tetapi lebih penting, graduan yang mempunyai kebolehan menggunakan teknologi secara berhemah dan bertanggungjawab mengutamakan nilai, adab dan perhitungan matang. Dalam titah, Baginda juga mengalu-alukan usaha Universiti Brunei Darussalam UBD melaksanakan kurikulum Gen Bistari yang bukan sekadar pembaharuan kurikulum tetapi adalah satu pendekatan untuk melahirkan graduan yang seimbang, berilmu, berakhlak, berdaya tahan, celik digital dan sentiasa bersedia untuk terus belajar sepanjang hayat. Kebawah Duli Maha Mulia bertitah demikian pada Majlis Convocation kali ke-38 UBD pagi tadi. Baginda memulakan titah dengan merafakkan syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan izinnya jua dapatlah bersama-sama hadir di Majlis Convocation kali ke-38 UPD. Kebawah Duli Maha Mulia dengan amat sukacita bertitah mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada para graduan di atas kejayaan mereka menamatkan pengajian masing-masing.
1: Kejayaan ini tentunya merupakan hasil usaha serta doa para ibu bapa yang tidak berpenghujung. Sejak penubuhannya, Universiti Brunei Darussalam sentiasa berazam ke arah kesempurnaan insan. Azam ini merupakan tujuan sebenar pendidikan tinggi, bukan sekadar

0: untuk melahirkan graduan yang cemerlang dalam akademik, tetapi juga membentuk insan yang berakhlak mulia, pemikir dan berintegriti. Inilah matlamat yang tidak pernah berubah, walaupun dunia sentiasa mengalami perubahan.
1: Kebawah Duli Mahamulia dalam titah juga menekankan, pada hari ini pendidikan turut berhadapan dengan perkembangan pesat kecerdasan buatan AI.
0: AI telah turut mengubah cara belajar, cara bekerja dan cara membuat keputusan. Pada hemat beta, universiti tidak cukup sekadar melahirkan graduan yang mahir AI, tetapi yang lebih penting, graduan yang mempunyai kebolehan menggunakan teknologi secara berhemah dan bertanggungjawab, mengutamakan nilai, adab dan perhitungan matang. Bagaimanapun, mengenai teknologi, beta menyambut baik pelancaran UBD Digital Transformation Blueprint sebagai hala tuju universiti dalam mentransformasikan pengajaran, penyelidikan dan tadbir urus melalui teknologi digital. Tetapi beta mahu UBD biarlah benar-benar menjadi peneraju dalam perubahan ini. Jadikanlah platform digital ini sebagai pemudah cara dalam menjelmakan matlamat sebenar, iaitu melahirkan graduan yang cemerlang dan berkemahiran tinggi.
1: Dalam pada itu, titah baginda turut mengingatkan bahawa kecemerlangan akademik sahaja tidak akan ada ertinya jika akhlak rendah atau rosak.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari, baginda bersabda, maksudnya sesungguhnya orang yang terbaik dalam kalangan kamu ialah mereka yang paling baik akhlaknya. Atas kesedaran inilah beta mengalu-alukan usaha UBD melaksanakan kurikulum Jen Bestari mulai September tahun ini. Jen Bestari bukan sekadar pembaharuan kurikulum, tetapi adalah satu pendekatan untuk melahirkan graduan yang seimbang, berilmu, berakhlak, berdaya tahan, celik digital dan sentiasa bersedia untuk terus belajar sepanjang hayat. Beta mahu kejayaan Jen Bestari tidak hanya diukur melalui bilangan program yang dilaksanakan, tetapi perkembangan pola fikir dan peningkatan nilai insaniah setiap graduan mestilah juga diambil kira.
1: Titah baginda, institusi pengajian tinggi di negara ini hendaklah terus memperkasa kolaborasi strategik dengan pihak industri.
0: Selari pembaharuan ini, kita menghargai usaha gigih UBD dalam meningkatkan keboleh pasaran graduan melalui bimbingan kerjaya dan latihan industri yang komprehensif sebagai langkah proaktif untuk mengurangkan kadar pengangguran di kalangan graduan. Begitulah hendaknya institusi pengajian

0: tidak ditetapkan. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda dengarkan pada pukul 7 pagi esok waktu Brunei.

0: Cinta.
1: Terima kasih kepada anda yang setia mendengarkan hashtag cinta dari 9 malam tadi. Saya bersama anda hinggalah ke saat ini. Dan topik yang kami bawakan kepada anda adalah bagaimana anda menangani orang yang anda sukai selalu saja bagi mixed signals. Terima kasih kepada rakan-rakan yang memberikan komen anda dan pendapat melalui WhatsApp Pelangi FM 8333914. Saya berjanji tadi ingin mengumumkan pemenang untuk segmen hashtag cinta pada malam ini, yang mana akan memenangi voucher bernilai $10 sumbangan daripada The Green Rice Restaurant. Jangan lupa order untuk ikuti Instagram mereka di thegreenrice.bn. Pemenang untuk segmen hashtag cinta pada malam ini adalah... pemanggil kita tadi, Afika. Yeah, tahniah Afika. Sebentar nanti kami akan menghubungi Afika.

Jika untuk urusan hadiahnya, jangan lupa untuk sekali lagi untuk follow Instagram The Green Rice Restaurant di thegreenrice.bn. Okay, untuk kesimpulan pada topik pada malam ini, saya ingin mengongsikan kepada anda ada satu Instagram story kan yang saya muat naik untuk topik pada malam ini, iaitu bila orang yang anda sukai selalu saja bagi anda mixed signals, adakah A, anda akan tanya terus terang, ataupun B, angkat kaki? Ramai rakan-rakan kita yang berada di Instagram memilih, 60% memilih angkat kaki. Apapun jua pilihan anda, semoga apapun keputusannya mengikut naluri dan juga isi hati anda. Okay? Ada satu kesimpulan yang utama dan poin utama sebenarnya untuk topik pada malam ini, iaitu apabila kita menerima beberapa mixed signal daripada rakan-rakan ataupun orang yang kita sukai, perlu kita jaga dan pelihara self-worth atau nilai diri sendiri. Jangan benarkan atau biarkan sesiapa menjadikan diri kita sebagai pilihan ataupun backup plan. Sebab hubungan cinta itu bukannya jenis teka-teki. Okay? Hubungan cinta yang sebetulnya adalah apabila anda merasa tenang dengannya. Bukannya rasa macam, yang ni suka aku kah indah untuk jangka masa yang lama. Tetapi cinta yang sebetulnya akan membuatkan anda rasa tenang. Kita akan mengundur diri sekarang ini dan saya akan bersama anda lagi dalam hashtag cinta minggu depan. Dan saya akan tinggalkan anda dengan sebuah lagu yang dapat anda pilih di dalam segmen vokal esok. Lagu kedua, iaitu lagu daripada Miti Zasia, Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan. Jazzy signing off. Assalamualaikum. Bye.

ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik, juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

Alhamdulillah, kebelakangan ini Marsha makin aktif dalam bidang seni dengan membuat persembahan di pelbagai acara seperti majlis perkahwinan, gig music dan acoustic night di beberapa kafe di Brunei. Selain itu juga, Marsha berpeluang terlibat dalam beberapa program bersama RTB yang banyak memberikan Marsha pengalaman dan pendedahan dalam industri seni. Marsha juga amat bersyukur kerana telah tercalon dalam top 5 Anugerah Pelangi 10 bagi dua kategori, iaitu artis baru pilihan dan lagu Melayu pilihan. Di samping itu juga, lagu duet saya bersama Edri Zikri yang bernama Gangguan turut menerima pengiktirafan di Vima Music Awards dengan meraih tempat kedua bagi kategori Best Genre Bender Song. So, Marsha sangat bersyukur atas setiap peluang dan pencapaian ini dan berharap dapat terus berkembang lagi sebagai seorang penyanyi.

InsyaAllah, Marsha bercadang untuk terus mengembangkan lagi kerjaya nyanyian saya ni, menerusi banyak persembahan, memperluaskan pengalaman dalam arena muzik dan menghasilkan lebih banyak konten serta karya muzik pada masa yang akan datang. Saya berharap dapat terus belajar, memperbaiki diri dan melangkah lebih jauh dalam bidang seni yang Marsha minati.

terima kasih yang tidak terhingga kepada semua yang sentiasa menyokong, mendengar, berkongsi dan memberi kata-kata semangat kepada Marsha. Sokongan kamu semua sangat bermakna dan menjadi pendorong untuk saya terus berkarya. Marsha amat menghargai peluang dan sokongan yang telah diberikan. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @marshadania, MarshyDaniaa. Izin hati mendekat. Hai, saya Marsha Dania. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month. Like.

Dalam bacaan pada ayat wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim. Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

Firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 36. Tafsirnya, dan barang siapa yang tidak mengindahkan pengajaran, yakni Al-Quran, yang diturunkan oleh Allah, yang Maha Pemurah, maka kami, yakni Allah, akan adakan baginya syaitan untuk menghasut dan menyesatkannya. Lalu menjadilah syaitan itu temannya yang tidak akan berhasil.

Firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 36. Tafsirnya, dan barang siapa yang tidak mengindahkan pengajaran, yakni Al-Quran,

yang diturunkan oleh Allah yang Maha Pemurah. Maka kami, yakni Allah, akan adakan baginya syaitan untuk menghasut dan menyesatkannya. Lalu menjadilah syaitan itu temannya yang tidak akan berhenti.

Pelangi FM, hibur penggerak minda. Pelangi FM.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sembahlah Allah seakan-akan engkau sungguh melihatnya. Dan bila engkau tak merasa melihatnya, maka bahawa dia sungguh melihatmu." Hadis riwayat Bukhari.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan subuh.